non hen jong nang litum kcs hamren hin penlon arjulo iktang lo lake akashvani difu adunthu mongol synchro lapen aria sangho kilonalon arjuglona wangnon karbi korte injir totangte labang solon arjuk senang

0: putangte lin kresir ke apni putangte nadak tangka suri kre ke thom ra pharo ke thom long pu apente hala ili tum la english tum ki pu pri pu pa pu hala inkia ok inki ok abang ke ili tum ke long ek jibang ke lake lin pharoi sira trok ke longi asi lin pharoi sira trok ke pri pu pa mate la inki ok ili tum ki chuchu he la bang la an alin long pu lin pharoi sira trok ke alin long pu la pen ilina long hiti kula na long ke pharu please jo monjita ni lida pharu ge thom si tok po nikla he pachi ni po nikla he pharu ge thom bulote lin pharoi sira trok ke a inki ok jor lo lipu thang te ni tum long ik po suri pli ke raner ke patang ka long ke hola inkia ahom pen inkia ok pangrum pet pen ili tum long ik po tangka suri trokebra isi ra paro ge thom long la anna tangka long po la chiri si alam lo chiri hini liputang te ke ong long tu po
1: double long tu po
0: double long tu po asi aku inki ok ke chu pen ilarji long lok inut bahini tum dokok ta thek
1: kala
0: sita ladak inki ok along bangke ili tum e oge pranapan ke nang soda minerals samoka situ dake monoson fosforas dulu iron dulu calcium dulu zinc dulu copper dulu magnesium dulu manganese dulu nason du apende dak vitamin du carbohydrates du lipids du yo nasi ilitum labang ke inki oke chuben si larji ke long bugi pun i
1: kalang
0: aprang alang li bang along ka prega ke su du kok ta hai lo mini nasi lagi pakoi pon nu ka prega ole chuta son bang ikdat polake lalo nasi ali bang ke la ciri si yong si ni tum tiki purte non ni di tan la an apen la bang ke inki an ge mi alam la inki halak ke seru po inki an bang alam le che than nam li putang te hala bang ciri si yong si li tum e li putang te rong pharo hini ra rong in koi ra pho a rong an ki an rong li tum e long bu mati inki la su pen li tum jon pharo pho pen jon pharo trok si api plia ti li tum pangreng unta arong theyat pinang mati la ke seru arong ke masih la an long si li tum pangreng li putang te lin thong ke pra ke thom bang ke in kia hom long ik mo lin thong ke pra ke thom la ilin along pharo trok si si neli jong po niklo pharo trok si putang te dak ili tum long ik po suri in koi ra ke thom ra pharo si long bo ke la so pen lin pharo ini ra trongner kebra pho bangke la bangke litum inkia ok long po ili nolong pharo ke thom jong si litum hot pon lo liputang te tangka suri trongner kebra pho pe ra pharo pho tangka long po la pen te la inkia ok pen inkia hom pangrum pet pen ili tum long ik po tangka laki sira suri ner kebra pharo trok tangka long po ali bangke la ciri si ke seru arong jong si litum e punang te lake mature je phan ke ningkan phli ningkan pho anang ko arong masi lake pathe je phan ke litum interculture kan nang ko ada kada ka prek in ki an ki mi ta idun mi mate tharmi than su ta litum idun mi ada kada la arong ke pathe phan yang si mature arong an lo liputang te litum lan anang tang kalu ali ke la bang la apende non ilitum la rada tum kadu kawe tum ta chini lo nona son ilitum karbia choi hong thor jong si pihon ki pen ka son si ilitum nam ni putang te na ador hiti kula na long ta la epak choi hong thor si suri krihini suri pho suri nyar kep
1: kalan
0: epak ka choi si nasi anador ke su ahor mu nasi ilitum ning cerot kut pen ninga klong pen jong si ingki pangreng pen ali cepadu baju kicok kama mu paplum ji pulu son jong si bor ili putang te ili tum ali long li dan jipu matha nang ni ali long ik wek jipa la
1: choro par la khai nang li chojor chalanga la mu mate chojor chalanga mu phan sa me nang li than pa chini pon pot la se khai ili tum penang an ke chingki che than pon long lo la si nang li hin pen mate nang li ka chini ana son sulang dora da phan than pa chini long lo la si non pu thot nang li hin pen ku pine sulang dora phan than pa chini pon kang tung la pasan da lang ma khai mate la bang so sai ke klem me sen ma hino dak ma la pen ali doma vema ale lam ke mahasa ta mena lithan chini pon lo ta me labang so asai anso se kapak lem pon ji phan mate ilitum so karbi mate solang dwara do anatum anso se kapak lem pon ji labang so abidi mate kopini nang li than pa chini pon kang tung la pason do ma ke
0: alam mang ke pa chini tung athema ilitum আখেয়ে তুমো ফাঁদ লাবংসু ইংকি কে পাংরে কে হৌ মোপেন জেথানিকলো ফিসার ফুসার পে নাং পাংরে বমলো লং বমলো তা নন দি তুম লাদাখ স্টুডিও লং অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টুডিও লং নিলি ফান হাং মেসেন লো লাহেলাম চেথান চিমুম জাফান না নিলি ইপুগাং তুং লাপুলো ইংকি কে পাংরে আনিং কে হাং আকর্টি ইংজির কাদু কাবে ফান্তা লাপুলো লাবাং কে এ সোয়ারলু তুমা সাই পাশার

Pinilam hancha aningke hanga tumaphan puthot ingkung krehini ahor kaching bo abo pualam hancha nangwan pithulo labang salam hancha ahomalam pen ke toka banglake professor rongbong terang lapen karbialam pen ke larabang tokbang sir joysing tokbi lapen labang salam hancha kaporhi ponabang sir samsoningti lapen ke pachun ponabang lake sir prodeep rongphar lapen kachiparjanatum amen lake waisong kachiparjana bangphu fandar teron kajir kachiparjana bangphi hunmon ronghangpi julie jangsen kachiparjana bangphi rupjili ingtipi rongmon ingti kachiparjana bang thengsong ingti gogoi master kachiparjana bang dhaniram ronghang riso basa kachiparjan abangphu kensing taro kanya tokbi kachiparjana bang habiram ingti lerbon kachiparjana bang senkan kimi ingtipi atum henlo totangte ingkung krehini alam hancha arjik senang ahor kachingbo abu

0: paisong ke hong parla mi hip ami pekar si ang tang lapen atur pedulo kajir ke ningrun hu pen apena na dungwang si mi hip along theng thek dunlo honjari api chi umtom si mi hiba dung ini dunlo lapen apena na mahang lang ding si ningjelo
1: oh ba nege thek long amang mun ke chekok dat lo khon ba monang long iplang ama si me ke cho ka che te ran itum ta sek dun hok lo uff
0: waisong ke thang ta ninge dun de der lo ke kar u ramya karana si alang lang dun joy lo atur kiri jia phat

0: karbiju tanga song, song alun jir ijir do, alun ke kardom deng tha o karbian.
1: Kardom deng tha o karbian, kardom bin ko habis arbar o bemia.
0: Labang salun jir kitoka bang, harsing inti.
1: Kardom diuri du jilun se.
0: Karbi risun misurong aje. Keseng keceng si ke parukri sirkebra troksi kebra plianingkan. Lapen katalon keceng ke parukri sirkebra troksi kebra poaningkan. Adi mabangke dipu karbik labalong. Keceng si katalon ke arkoe jikloni bhaing koira troksi pen ing koira sirkebra nian. Halabang sohut karbi risur misorong aje. Kicing siamai puke, jono sing terang, lapen kong chun bangke, roi inghi. Karbi risun misurong aje, tara lang solong, kibi cengke, ingko yang deng. Parukre sirkebra, trok sirkebra, plianingkan. Katalon ke, thang-thang aje kluni pai, kre trok pen, kre sirkebra nian. Karbi Cultural Society, mate karbi juta nga songke karbi risun sorong aje katalon diripia maya tumlo keseng keceng si ke parokre sirkebra troksi kebra troksi aningkan halabang sohut mai puke lun setimu lapen kong chun bangke roi inghi jonel karbi youth festival mate hawar karbi risun sorong aje labang sosong donang ji pu keseng keceng si ke parokre sirkebra Troksir ke prahinia ningkan. Halabang sohut, mai puke, Dr. Sarsing Terang, Lapen, General Secretary Mate Kongsun Bangke, Chondrakanto Terang.